0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi pendengar, untuk pagi hari ini kita akan belajar dan juga mengkaji bersama ya untuk religi pagi bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES pendengar Dr. Haji Multazam Ahmad MA ya. Berhubung ini bulan Mei dekat juga dengan Idul Adha pendengar, nampaknya kita harus meneladani pengorbanan dari Ibrahim alaihissalam ya. Oke, nanti kita tanyakan, sudah tersambung di ujung telepon, saya akan coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Multazam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah luar biasa nih, terima kasih selalu meluangkan untuk pendengar Pro 1 pagi hari ini. Nanti Anda juga dapat bergabung, silakan pendengar, meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai prolog. Monggo silakan Ustadz Multazam.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar program 1 RR Semarang di seluruh Nusantara, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat untuk ngaji bersama ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan untuk kita bersama, menambah wawasan di dalam perjalanan kehidupan kita ini. Para pendengar rahimakumullah, pagi hari ini kita akan membicarakan terkait kita bisa meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan kita bisa mengingat ya, mudah-mudahan saja ya. Karena ini ya memang menteladani Ibrahim itu ya gak gampang. Nah, ini maka kita ya, bahkan kita ingatkan. Nabi Ibrahim ini menjadi satu sosok sentral yang keteladanannya yang sangat fundamental di dalam ajaran agama Islam kita.

0: Bahkan beliau ini disebut sebagai Abul Anbiya bagi bapak para nabi. Nah, apa yang harus kita teladani? Yang pertama adalah keteladanan ketauhidan yang kokoh. Nabi Ibrahim ini tatkala banyak hiruk pikuk, tatkala itu di Mekah terkait dengan banyak orang-orang yang menyembah berhala, Nabi Ibrahim tidak begitu saja menerima tradisi itu. Bahkan dia adalah selalu mencari sebuah kebenaran. Nah, ini yang perlu kita teladani. Nah, kita diajak untuk kritis terhadap kebatilan dan memiliki keyakinan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam kehidupan kita kan angel. Tidak semua orang seperti ini. Maka ini nak menowo kita itu apa namanya iso meteladan itu loh. Kan sekarang kita jujur saja kan banyak kita itu selalu membantah itu ya. Ajaran Al-Quran ya dibantah. Ajaran-ajaran yang lain yang benar juga dibantah. Bukan kritis tetapi selalu menanyakan hal-hal yang sifatnya pengen apa ya berdebat di dalam hal itu. Nah ini kan dalam potret kehidupan kita saat sekarang ini itu seperti itu. Maka ini saya katakan nak menowo kita ini isoniru teladan Nabi Ibrahim ya. Maka kita sampaikan di dalam kesempatan pagi hari ini ya, karena memang tidak gampang Mas ini ya. Untuk keteladanan ketauhidan itu enggak gampang, yang kokoh itu enggak gampang. Kita itu kan sering ngliwang itu bahasa Jawa itu, artinya mudah terpengaruh itu. Ya, apalagi dicampuri hal-hal yang syirik dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan untuk kita. Ya, yang kedua adalah ketaatan tanpa ragu ini Ibrahim. Jadi meninggalkan kita diberi contoh itu ya, sejak meninggalkan anak istri di padang pasir hingga apa diperintahkan untuk menyembelih. Nah sekarang ini kan bisa memaknai bahwa menyembelih ini bukan perintah apa namanya menyembelih anak kita bukan, tetapi adalah filosofinya kita itu memiliki sebuah harta yang tiada duanya, yaitu anak. Nah ini kan diuji Ibrahim, yaitu untuk diperintah menyembelih. Itu pun melalui kondisi yang luar biasa, itu Ibrahim. Ya. Nah, untuk kita apa? Ya apa yang kita miliki, itu harus berani untuk dikorbankan demi kebaikan. Ya, ketaatan kita kepada Allah. Kita diberi kenikmatan harta yang banyak. Ya, harus kita korbankan. Harus berani gitu loh, maksudnya begitu. Jadi bukan anak kita disembelih Ibrahim enggak. Tetapi ya, adalah apa yang melekat pada diri kita itu harus berani semata-mata memang kita gunakan karena Allah. Itu kan wangel oleh duwe-duwe ya ora gelem untuk berkorban ya dan lain sebagainya. Ini penting yang harus kita lakukan. Yang ketiga adalah keberanian menyampaikan kebenaran meski ada tekanan dan tantangan, itu Ibrahim. Masya Allah luar biasa ini Ibrahim itu ya. Yang keempat adalah kesabaran dan keteguhan hati. Satu contoh, Nabi Ibrahim itu banyak diuji itu selalu ada sebuah kesabaran. Dalam keluarga dan lain sebagainya itu selalu sabar. Apa namanya, dia tetap khusnudzon. Misalnya kita diberi rezeki, disudo sedikit. Dalam sekarang aja kan kita sudah gerusula itu ya. Artinya gerusula itu ya selalu maidu kepada Allah. Ini siang tangguh malam, malam tangguh siang. Untuk esmenedah. Jane piye to iki? Nah, ini namanya wis ngrusula terus itu. Maka saya katakan jangan-jangan ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi renungan untuk kita. Bukan kita berbicara sejarah, tapi keteladanan Ibrahim Isora, ngono loh maksud saya itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang kelima adalah membangun keluarga yang soleh. Perhatikan kualitas iman keluarga ya luar biasa di dalam hal ini. Yang terakhir yang tidak kalah penting, kedermawanan Nabi Ibrahim. Luar biasa ini. Ya, jadi memang dermawan yang luar biasa itu Nabi Ibrahim ini ya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Mumtahanah itu ayat 4 itu ya. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh ada suri teladan wahai Ibrahim pada kalian ini. Luar biasa. Maka ini saya sampaikan, nak menowo orang itu bisa tertarik itu untuk bisa meneladani Ibrahim. Jadi di antara banyak tadi ya, mengorbankan harta, itu kan juga perintah agama. Untuk kita korbankan demi Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi ada sifat sabar, ada membangun keluarga yang berkualitas, ya ini luar biasa. Ya ini kira-kira sebagai prolog. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini ada yang tertarik itu. Keteladanan dengan Ibrahim. Ya banyak hal ini. Cuma kira-kira jadi saya tidak membicarakan apa keteladanan ini tak tekankan. Orang sekarang kan banyak yang nggak tertarik gitu loh. Seperti ini, padahal ini sangat penting ya untuk meneladani Ibrahim. Itu sangat penting. Kita dibukakan kembali ini. Ya, namun mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan aja. Oke. Okay. Itu kira-kira di dalam konteks aja apa saja. Ibrahim luar biasa di dalam hal ini. Mudah-mudahan banyak dan ada yang tertarik.
1: Baik. Pak Multazam, terima kasih untuk prolog yang sudah diberikan. Dan pendengar, kami akan jeda terlebih dahulu seperti biasa ya. Nanti setelah jeda Anda boleh bergabung. Silahkan kami ajak Anda pendengar line telepon 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886, dan juga komentarnya lewat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kami akan tunggu.

Ada yang tahu tidak surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: Meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam beringar masih menjadi perbincangan kita untuk pagi hari ini ya, bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah, Ustadz Multazam. Ustadz Multazam, sudah ada yang bergabung lewat teleponnya Pro 1, saya akan coba angkat terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Akil.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sehat, Pak Yarto. Ya. Alhamdulillah sehat, Pak Yarto. Monggo, silakan.
1: Assalamualaikum. Sekumenjang, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam, ya. Monggo, Pak Yarto.
1: Begini, Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, ada beberapa hal yang kita simak dan menjadi panutan bagi umat muslim. Bahwa pada dasarnya, apa yang katakan Pak Ustadz tadi, itu ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Artinya, menempatkan perintah Allah di atas cinta kepada keluarga atau keinginan pribadi. Nah, kalau dalam seperti itu Pak Ustadz, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya, ia tidak ragu. Ismail pun tidak menolak. Ini adalah wujud puncak kepatuhan dan tanggung jawab seorang hamba kepada Allah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana konteks Indonesia? Apakah menjadi sangat krusial, terutama di tengah krisis integritas yang melanda banyak sektor kepemimpinan. Kami menyoroti maraknya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan seperti kiai-kiai yang booming ini. Bagaimana pandangan Pak Ustadz yang terjadi saat ini, Pak Ustadz? Matur nuwun. Salam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yarto. Ustadz Multazam, silakan.
2: Oke, terima kasih Pak Yarto. Mudah-mudahan ini didengar ya. Jadi diantaranya adalah harus ada keberanian. Tadi yang sudah saya sampaikan di dalam hal ini, keberanian untuk mengorbankan apa yang kita miliki. Apa yang kita diberi kenikmatan oleh Allah. Ya, diantaranya juga kedudukan. Itu juga harus menjadi keberanian untuk kita. Keberaniannya adalah di dalam konteks hal apa saja. Kita harus berani untuk misalnya kita diberi kebijakan demi kepentingan masyarakat. Jadi itu, jadi dia tidak ragu itu ya. Ini saya akan menyampaikan itu kalau Ibrahim. Lah kita tuh pengen niru apa ora gitu kan. Akan ada tawaran toh. Nah, pengen enggak niru ya sudah. Ini kan saya membicarakan ini kalau Nabi Ibrahim keteladan tauhidnya, keberanian menyampaikan yang baik ya. Kalau kita tiru saya pikir kita akan menjadi baik menurut saya ya. Karena ini memang harus manusia itu sendiri yang akan bisa merubah dalam keberanian tatkala manusia diberi kedudukan dan lain sebagainya. Itu nggih. Jadi dalam konteks keindonesiaan banyak itu ya. Kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah, diberi kedudukan, jabatan, dan itu harus berani untuk menyuarakan sebuah keberanian. Dan sekarang itu yang paling pokok adalah kebijakan itu. Jadi kebijakan ini yang harus kita tuntut untuk orang yang mendapatkan kenikmatan itu harus ada keberanian gitu ya menurut saya ini yang demi kepentingan rakyat itu termasuk menteladani karena demi kepentingan masyarakat itu yang paling dibutuhkan saat sekarang itu ya kita melihat banyak orang yang kelaparan, banyak orang yang kurang makan dan sebagainya. Kalau kita memiliki kepedulian itu sebuah keberanian juga kan. Jadi itu yang jadi harus bisa mencontoh benarnya itu. Tapi ya sekali lagi orang itu kadangkala ada yang tidak tertarik itu. Jadi kalau keberanian merubah apa kebaikan itu kadangkala orang tertarik. Ya. Itu kira-kira begitulah. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini jadi kita berangkat. Saya tadi sudah menyampaikan kalau ada yang itu ya. Ya itu kan muka sudah apologi sudah a priori di dalam untuk menyuarakan aja di dalam hal ini banyak hal yang kurang dibenarkan ya.
0: Oke. Okay.
2: Ya itu kira-kira.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto. Ada lagi yang sudah bergabung lewat teleponnya Pro 1. Assalamualaikum, selamat pagi. Dengan siapa di mana ini?
3: Waalaikumsalam.
0: Oke, baik. Ada Pak Irwan Badung Timur, meneladani pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Pak Irwan, monggo silahkan.
3: Tadi intinya gini Pak Ustaz, tentang masalah kebudayaan sosial di sini ya. Termasukkan kebudayaan sosial, berkorban juga di sini. Karena Allah, karena manusia itu diciptakan oleh Allah, Allah sama sosial. Maaf nih Pak, saya ini kan bukan ria. Saya jiwa saya tetap punya kepedulian sosial itu begini. Dalam arti situ sekarang Pak Irwan, kalau hari ini saya dapat makan kenyang, bagaimana saudara-saudara kita yang hidupnya tinggal di pinggiran desa yang begitu kesusahan, hilang mata pencaharian. Itu yang pertama. Minimal Pak, tidak bisa ngasih pun juga, kita peduli, berdoa, bagaimana bisa Pak. Tapi ya Alhamdulillah Pak, maaf nih, mereka ini memotivasi bagi yang lain. Kalau saya misalkan sekecil apa juga, sodako atau mekan jariah selalu saya tanamkan. Itulah. Seperti itu, mudah-mudahan manusia kepada bisa seperti pemikiran seperti saya. Bukan ria Pak, mudah-mudahan motivasi. Nah bagaimana Pak? Karena waktu sekolah pun juga Pak, yang paling diperdalam 3, IPA, IPS, dan agama. Makanya sampai saat ini ketiga pelajaran tersebut tetap melekat di diri saya. Bagaimana Pak Bapak? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Irwan di Bandung Timur ya. Kepedulian sosial ini tadi Pak Ustadz juga sempat menyinggung soal kedermawanan dari Nabi Ibrahim. Mirip-miripkah atau seperti apa ini Pak Ustadz? Silahkan disambung dari ya, pengalamannya Pak Irwan.
2: Iya benar, terima kasih Pak Irwan. Ya jadi itulah ada spirit untuk kedermawanan yang diteladani Nabi Ibrahim ya. Itu saya pikir bisa kita terapkan itu, kalau kita punya kelebihan rezeki, kita harus dermawan itu ya. Diberikan kepada orang yang berhak. Nah, tapi kan sekali lagi, itu dibutuhkan sebuah kesabaran. Sabar untuk bisa melihat situasi yang sebenarnya, sabar untuk mau dan mampu untuk melakukannya, dan juga yang terakhir juga harus ada keberanian. Gitu. Sekali lagi keberanian ini penting. Ya, jadi kalau tidak ada kemauan ya, saya pikir ya susah juga ya. Keberanian ini menurut saya penting sebagai sebuah pilihan di dalam kita ini. Itu, ya Pak Irwan ya, terima kasih. Ya saya pikir kalau kita, Allah itu kan Maha Tahu ya, tidak perlu kita sibuk atau mendengarkan burung-burung kicau di lingkungan kita dianggap pamer, dianggap enggak masalah itu. Yang penting adalah hati kita bahwa kita melakukan karena Allah. Wes ngono wae ra wes ora usah kita sibuk untuk ngurisi ini dan itu. Yang penting ada keberanian. Sing ngomong gitu itu ya belum tentu kok. Belum tentu mau dan bergerak itu, belum tentu. Ya memang ada orang ahli untuk membicarakan itu, memang itu ahli. Orang gosip, orang anu itu ahli loh itu. Nggak tahu itu kuliahnya dari mana, saya juga nggak tahu itu. Ya itu banyak orang-orang itu, ya tidak usah jauh-jauh di sekitar kita. Ada orang yang peduli kepada yang sesama itu ya dianggap orang yang apa ya, dinilai sok pamer dan sebagainya. Ya itulah, itu manusia. Yang penting adalah kita dengan ketulusan kita, semata-mata kita lakukan karena Allah. Itu yang paling pokok, ya. Ada niatan baik. Itu ya, Pak.
0: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Terima kasih, Pak Irwan. Satu lagi, peringat sebelum kita jeda ya, ada Pak Rozi di Gubuk. Pak Ustadz, kemarin akhir April sampai dengan awal Mei itu ramai diperbincangkan soal Menak yang mengatakan daripada repot-repot motong kambing kurban, lebih baik uangnya dikumpulkan lalu diberikan ke Basnas atau diuruskan oleh pemerintah. Ini bagaimana menurut Ustadz? Oke, okay, silahkan Ustadz Multazam.
2: Oh, yang itu rame-rame. Bukanlah kalau menurut saya. Ya, boleh-boleh saja. Memang ada program Basnas itu ada program untuk mengumpulkan itu ada pengalengan itu ya, dibuat apa ya yang itu ikan dikaleng itu loh, itu termasuk Basnas Jateng juga seperti itu. Ya saya pikir tidak semuanya harus dikaleng lah ya. Mm-hmm. Tapi ada yang juga kita bagikan secara langsung. Gitu. Ya, tapi Kalau itu kan jangka lama ya. Misalnya ada yang di kaleng itu kan membutuhkan waktu itu ya. Bisa dikirim itu membutuhkan waktu ya. Itu tidak ada masalah. Tetapi juga kalau kita langsung semuanya dikumpulkan, langsung kita kaleng ya tidak baik juga. Tapi itu memang kita harus bisa mapping ya. Kalau sekiranya kita ini membutuhkan daging ya, yang paling dekat kita utamakan. Tapi kalau yang jauh dan membutuhkan ya itu dikaleng gitu. Jadi saya pikir ini sebuah langkah yang sangat bijak gitu ya. Tapi perlu kita risau tentang himbauan atau apa itu ya namanya. Itu kan sebuah himbauan. Wong kita aja masih orang-orang yang sangat membutuhkan tentang masalah ini. Oke, gitu nggih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rozi. Ustadz Multazam, kita jeda 1 menit saja ya. Nanti kita masuk ke dalam segmen terakhir pendengar. Jadi yang sudah bergabung tahan dulu ya. Nanti saya akan bacakan.
4: Sunah-sunah yang bisa dilakukan di hari Jumat. Yang pertama, membaca surat Al-Kahfi, hadis, riwayat An-Nasa'i dan Baihaqi. Perbanyak solawat kepada Nabi, hadis riwayat Muslim. Berhias sebelum sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Segera menghadiri sholat Jumat, hadis riwayat Bukhari. Berdoa di waktu mustajab, hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Yang terakhir, perbanyak berdoa di hari Jumat, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Satu segmen terakhir untuk pagi hari ini ya, meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim bersama Ustadz Multazam. Saya bacakan lagi yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Ini tidak menyebutkan nama, 0857-4048 sekian-sekian-sekian ya. Assalamualaikum Pro 1. Yang saya ingin tanyakan ini adalah terkait dengan fenomena yang beberapa tahun atau belakangan juga masih sering ada ini, di mana banyak orang yang mengaku mendapatkan mimpi dan terus disuruh melaksanakan suatu hal. Bagaimana tanggapan Ustadz? Padahal menurut saya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengartikan ini. Oke, baik. Terima kasih Bapak atau Ibu ya, Ustadz Multazam.
1: Ya, terima kasih. Ya, memang petunjuk itu ada yang melalui mimpi gitu ya. Ada yang secara langsung, itu ada. Seperti Nabi Ibrahim itu kan mendapat wahyu atau petunjuk itu kan melalui mimpi. Tapi kapasitas Nabi itu kan pasti benar adanya. Beda dengan kita. Kita ini kan nggak punya apa-apa. Ya. Kapasitas kita ini ya menjadi wong sing biasa aja. Tidak mungkin itu. Ya menurut saya seperti itu. Tapi kalau Nabi terus Nabi Muhammad, nabi-nabi yang itu sangat wajar itu ya. Ada yang langsung, ada yang melalui mimpi, ada yang melalui kontemplasi dan lain sebagainya itu ya. Nah, biasanya kan dan nabi-nabi ngimpinya kan benar adanya toh. Beda dengan kita. Mimpinya paling ya mimpi apa itu hanya kembang-kembang. Ya, katanya mimpi diperintah menyembelih anaknya, padahal itu enggak ada itu. Itu ya itu bisa ternyata dia ada gangguan jiwa. Dan itu kan kacau itu. Jadi ada yang mengaku nabi itu enggak ada. Ya maksudnya tidak perlu kita yakini gitu maksud saya. Ya jadi yang apa namanya? Nabi yang terakhir ya wakutah menabiyin itu ya memang Kanjeng Nabi. Yang lain tidak ada. Ya itu nabi yang terakhir, nabi pungkasan. Ya gitu nggih, jadi tidak perlu kita pengaruh di dalam hal itu ya. Okay. Ya. Kita kan termasuk yang menteladani ini Ibrahim kan disuruh untuk berpikir kritis. Oh nabi aja Ibrahim digoda. Banyak orang yang menyembah berhala dia juga enggak mudah terpengaruh itu. Ya kan? Oke. Okay.
0: Baik, terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah bergabung pada kesempatan pagi hari ini ya. Oke, terakhir Ustadz Multazam, apa yang ingin ditekankan, dipesankan kepada pendengar Pro 1 atau mungkin hikmah yang bisa kita ambil dari pagi hari ini meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim? Monggo silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih para pendengar program S1 RRI Semarang di seluruh Nusantara. Tadi sudah saya sampaikan banyak, ya mudah-mudahan ada yang tertarik. Ini Nabi Ibrahim adalah merupakan satu sosok sentral dalam keteladanan dalam agama Islam kita ini. Di antaranya adalah ketauhidan tadi adalah yang paling kita kuatkan itu adalah karena Allah ya, semata-mata itu hanya karena Allah. Yang tidak kalah penting ini mendekati apa namanya Idul Kurban. Tentunya kita harus ini dan kita yakini bagaimana Nabi Ibrahim ya diberi apa namanya kenikmatan harta yang luar biasa dikorbankan ya untuk apa kepentingan yang lebih baik gitu ya. Termasuk diperintahkan untuk menyembelih itu kan hanya sebenarnya. Jadi kita sabar juga ujian yang luar biasa ya Nabi Ibrahim itu. Nah, yang terakhir kita ini kan diberinya baik itu harta baik yang lain-lain itu. Mari kita berani untuk mengorbankan demi kepentingan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, itu nggih. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Amin.
0: Amin, ya rabbal alamin. Baik, Ustadz Multazam, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Insya Allah kami akan berjumpa kembali dengan Ustadz Multazam Jumat depan ya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas, sukses, sehat selalu. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Multazam. Ya, demikian tadi peringat untuk pagi hari ini ya. Religi pagi sudah kami hadirkan bersama Sekretaris MUI Jawa Tengah dan juga dosen FBS UNES, Dr. Haji Multazam Ahmad MA, meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kami lanjutkan peringat nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi dari wilayah Semarang dan sekitarnya terangkum dalam berita lintas pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Khusus untuk P3K, kalau melakukan pelanggaran berat, jadi langsung pemberhentian saja.
3: Siaran Piala Dunia itu dapat ditonton secara gratis, free to air, tapi melalui pesawat televisi yang ada di rumah.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal tegaskan akan memecat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jika melakukan pelanggaran. Stasiun televisi Republik Indonesia TVRI bakal menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia secara gratis. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Masyarakat Kota Semarang antusias menyambut Piala Dunia yang dapat ditonton di TVRI secara gratis. Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damani, menegaskan pihaknya akan menayangkan seluruh 104 pertandingan. Berikut laporan selengkapnya.
4: Sangat menunggu-nunggu.
5: Demam Piala Dunia mulai menjangkiti warga Kota Semarang menjelang perhelatan event olahraga terbesar di jagat raya itu pada bulan Juni 2026 mendatang. Salah satu warga Kota Semarang, Muhammad Tohir, menyambut baik upaya TVRI yang mempromosikan Piala Dunia 2026 kepada warga Kota Semarang secara terus-menerus. Bahkan ia mengaku sudah tidak sabar menyaksikan pertandingan Piala Dunia yang akan ditayangkan langsung di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sementara itu, lembaga penyiaran publik TVRI terus menghadirkan inovasi dalam menyambut gelaran Piala Dunia 2026 melalui program nonton bareng bertajuk Bola Gembira. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas.
4: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos, tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
5: Kepala TVRI Jawa Tengah, Sani Aprilinda Damanik, mengatakan pihaknya selaku pemegang hak siar Piala Dunia 2026 di Indonesia akan menayangkan seluruh 104 pertandingan secara gratis melalui TVRI Nasional dan TVRI Sport. Sebagai pemegang hak siar resmi, pihaknya secara aktif mengajak pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dalam menggaungkan kemeriahan Piala Dunia 2026.
3: Bahwa memang siaran Piala Dunia itu dapat ditonton secara gratis, free to air, tapi melalui pesawat televisi yang ada di rumah. Dan bagi masyarakat juga kami mengajak pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota untuk bisa memfasilitasi nonton bareng.
5: TVRI ingin memastikan demam bola 2026 terasa hingga ke berbagai penjuru tanah air, tidak hanya di kota besar. Rama Panto, RRI Transmedia untuk Indonesia.
0: Piala Dunia 2026 bukan sekedar perhelatan olahraga terbesar. Menjadi topik editorial pagi ini, pendengar, naskah ditulis redaktur senior Vetika Andriani, dibacakan Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
6: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Piala Dunia 2026 bukan sekedar perhelatan olahraga terbesar di planet ini. Di balik gegap gempita pertandingan, sorak supporter, dan persaingan antar negara, ada ruang besar yang harus diisi oleh lembaga penyiaran publik, yaitu ruang pendidikan, pemersatu bangsa, sekaligus ruang literasi media yang sehat. Disinilah peran strategis TVRI dan RRI menjadi sangat penting. Banyak pihak masih melihat siaran sepak bola hanya sebatas hiburan. Padahal, kalau berhenti di hiburan saja, lembaga penyiaran publik kehilangan fungsi utamanya. Piala Dunia 2026 adalah momentum besar untuk membangun budaya menonton yang cerdas. TVRI dan RRI memiliki kekuatan menjangkau masyarakat hingga daerah-daerah yang tidak tersentuh media komersial. Ini keunggulan strategis yang tidak dimiliki semua media. Peran hiburan tentu tetap penting. Masyarakat membutuhkan kegembiraan bersama. Siaran pertandingan, dialog interaktif, feature pemain dunia, kuis, hingga nonton bareng menjadi sarana membangun optimisme dan kebersamaan sosial. Dalam situasi masyarakat yang sering terbelah oleh isu politik dan ekonomi, sepak bola bisa menjadi bahasa universal yang menyatukan. Namun fungsi pendidikan tidak boleh kalah kuat. TVRI dan RRI harus mampu menjadikan Piala Dunia sebagai sarana literasi publik. Melalui edukasi sportivitas, disiplin, kerjasama tim, penghormatan terhadap aturan, hingga semangat kompetisi yang sehat. Selain itu, lembaga penyiaran publik perlu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hak siar, etika nonton bareng, bahaya penyebaran konten ilegal, serta pentingnya menghargai karya dan regulasi penyiaran. Ini penting, karena di era digital, masyarakat sering menikmati konten tanpa memahami aspek hukumnya. TVRI dan RRI juga memiliki peluang besar memperkuat pendidikan generasi muda. Anak-anak dan remaja dapat dikenalkan pada sejarah Piala Dunia, budaya negara peserta, teknologi olahraga modern, hingga profesi-profesi di balik industri sepak bola. Piala Dunia harus dijadikan momentum memperlihatkan kualitas jurnalistik dan kreativitas penyiaran Indonesia. Produksi program harus kuat, reportase harus hidup, analisis harus cerdas, dan penyajian harus mampu bersaing dengan media digital global. Karena itu, keberhasilan TVRI dan RRI dalam Piala Dunia 2026 nantinya tidak hanya diukur dari tingginya jumlah penonton atau pendengar, tetapi dari seberapa besar lembaga penyiaran publik mampu menghadirkan tontonan yang mencerahkan, mempersatukan, sekaligus mendidik masyarakat. Piala Dunia akan selesai dalam hitungan minggu, tetapi nilai, pengetahuan, dan semangat yang diwariskan kepada publik seharusnya bertahan jauh lebih lama. Sekian komentar.
0: Tim sepak bola Argentina yang dikenal dengan julukan La Albiceleste menjadi salah satu negara dengan sejarah paling kuat dalam sepak bola dunia. Berikut kami hadirkan pendengar fitur olahraga selengkapnya.

supporter dan warna biru putih yang memenuhi stadion, hingga lagu kebangsaan yang dinyanyikan penuh semangat menjadi ciri khas setiap kali Argentina National Football Team tampil di ajang Piala Dunia. Tim yang dikenal dengan julukan La Albiceleste ini menjadi salah satu negara dengan sejarah paling kuat dalam sepak bola dunia.

dari identitas nasional mereka. Delapan tahun kemudian, Argentina kembali mencatat sejarah pada Piala Dunia 1986 di Meksiko lewat penampilan luar biasa Diego Maradona. Maradona menjadi sosok ikonik lewat gol legendaris dan kemampuan luar biasa yang hingga kini masih dikenang para pecinta sepak bola dunia. Setelah penantian panjang selama lebih dari 3 dekade, Argentina akhirnya kembali mengangkat trofi juara dunia pada 2022 FIFA World Cup. Kemenangan tersebut terasa sangat emosional karena dipimpin oleh kapten tim Lionel Messi, pemain yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai salah satu pesepak bola terbaik dunia. Messi berhasil membawa Argentina menaklukkan Prancis di partai final dalam pertandingan dramatis yang berakhir lewat adu penalti. Kesuksesan Argentina di Piala Dunia tidak hanya lahir dari pemain bintang, tetapi juga budaya sepak bola yang begitu kuat. Di negara tersebut, sepak bola menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, mulai dari jalanan kecil hingga stadion besar yang selalu dipenuhi semangat supporter. Argentina juga dikenal sebagai negara yang melahirkan banyak pemain hebat dengan kemampuan teknik, kreativitas, dan mental bertanding yang kuat. Kini setiap kali Piala Dunia digelar, Argentina selalu menjadi salah satu tim yang paling diperhitungkan. Dengan sejarah

Salam olahraga. Pendengar, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Tengah mendorong semua cabang olahraga untuk lebih sering mengadakan kejuaraan yang kemudian ditindaklanjuti dengan sistem berjenjang dan berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan Ketua KONI Jawa Tengah, Sujarwanto Diatmoko. Lebih lanjut, Sujarwanto mengatakan, untuk memperbanyak kejuaraan, KONI Jawa Tengah membutuhkan sinergi antara KONI Provinsi, KONI Kabupaten Kota, dan setiap cabang olahraga dengan program yang terstruktur dan dukungan dari semua pihak. Menurutnya, dalam menggelar kejuaraan, cabang olahraga harus melibatkan stakeholder dan masyarakat untuk dukungan aktif agar olahraga Jawa Tengah semakin maju, terutama di tingkat kabupaten kota seperti Semarang. Sedangkan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tad Yasin Maimun, meminta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI setempat agar mampu mendongkrak prestasi olahraga di Provinsi Jawa Tengah. Prestasi perlu diraih baik di kancah nasional maupun internasional. Tad Yasin mengharapkan KONI Jawa Tengah ke depan dapat mendukung pembinaan atlet saat mereka menorehkan prestasi. Jika pembinaannya baik, atlet tidak akan meninggalkan Jawa Tengah. Menurut Wakil Gubernur itu, negara yang maju akan terlihat dari prestasi olahraganya, sebab prestasi olahraga dicapai seiring dengan tingkat dedikasi yang tinggi terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.

Persipura Kota Semarang menargetkan mempertahankan gelar juara umum Porprov Jawa Tengah 2026 yang akan digelar bulan Oktober di kawasan Semarang Raya, sekaligus mensukseskan penyelenggaraan sebagai tuan rumah. Sebelumnya, Kota Semarang telah meraih juara umum Porprov 2023 dengan mengoleksi 186 emas, 138 perak, dan 137 perunggu. Tahun 2026 menjadi tanggung jawab ganda berprestasi dan jadi tuan rumah. 80% lokasi pertandingan ada di Kota Semarang. Kepala Dispora Kota Semarang, Prakarta Satman, menekankan persiapan dilakukan secara maksimal baik teknis latihan maupun penyelenggaraan agar Porprov 2026 menjadi berkelas, berprestasi, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Lebih lanjut, pembinaan atlet terstruktur mengandalkan program Semarang Emas yang membina 588 atlet terpilih yang dipantau terus kualitas dan perkembangannya. Kerjasama erat KONI Kota Semarang mengelola persiapan berbasis ISO, pemetaan potensi atlet, peningkatan fasilitas, dan dukungan anggaran dari pemerintah kota. Fokus kualitas tidak hanya jumlah medali yang diraih, selain juara umum, juga menargetkan melahirkan atlet yang siap bersaing di tingkat nasional hingga internasional.

PSIS Semarang harus menelan kekalahan telak 0-3 dari PSS Sleman di Stadion Waguharjo pada laga penutup pekan ke-27 kompetisi Pegadaian 2025-2026. Hasil ini sekaligus mengukuhkan tiket promosi PSS ke Liga 1, sementara PSIS tetap aman dari ancaman degradasi. Evaluasi pelatih Kas Hartadi mengatakan laga tersebut berjalan seru dengan semangat juang tinggi dari kedua tim. Menurutnya, kepuasan terhadap posisi tim, pelatih yang baru bergabung dengan PSIS ini menyatakan rasa puasnya karena berhasil mempertahankan posisi tim di Liga 2 dalam waktu yang sangat singkat. Pihaknya akan melakukan perombakan pada komposisi skuad dan sistem latihan untuk musim depan guna menuju target promosi. Sedangkan evaluasi Otavio Dutra, pemain naturalisasi ini menyatakan PSIS sudah lolos dari zona bahaya dan saatnya untuk berbenah. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kekompakan dan peningkatan kualitas latihan, di mana masih ada kekurangan dan kerjasama tim antar pemain yang harus diperbaiki dalam waktu dekat. Sementara dari hasil akhir kompetisi, PSS Sleman menduduki puncak klasemen Grup B dengan raihan 56 poin dan promosi ke Liga 1. Sedangkan untuk PSIS berada di posisi ke-8 dengan menorehkan 34 poin. Pendengar, demikian tinjauan olahraga kali ini. Salam olahraga.

0: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K akan langsung diberhentikan jika melakukan pelanggaran berat. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari. Informasi selengkapnya bersama reporter Faiz Rozi.
1: Khusus yang pelanggaran berat, itu otomatis langsung pemberhentian saja.
2: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Pemkab Kendal akan langsung diberhentikan jika melakukan pelanggaran berat. Hal ini disampaikan Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari saat kegiatan orientasi P3K Pemkab Kendal di Pendopo Tumpeng Baroso Kendal. Bupati Kendal mengatakan kegiatan orientasi P3K ini untuk memberikan pemahaman kepada ASN P3K agar bisa bekerja secara profesional dan kompeten. Selain itu, dalam bekerja akan menjalankan etika dan moral yang baik dan bisa memberikan kinerja yang baik di OPD masing-masing.
1: Khusus untuk P3K, kalau melakukan pelanggaran berat tentunya kan tidak ada tahapannya. Jadi langsung pemberhentian saja.

0: P3K yang melakukan pelanggaran disiplin berat, contoh yang tadi sudah digambarkan Ibu Bupati, contoh melakukan perbuatan perselingkuhan yang terbukti, sekali lagi perselingkuhan yang dibuktikan dengan alat bukti yang kuat, maka tidak ada pilihan lain. Kemudian yang kedua, contoh lagi melakukan pelanggaran kewenangan.
1: Orientasi P3K PMK Kendal kali ini diikuti 1.331 orang, terdiri dari 11 P3K formasi tahun 2023 dan 1.320 P3K formasi tahun 2024. Terdiri dari formasi guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: DPRD Jawa Tengah mendorong percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah Raperda Pelayanan Publik dengan menggandeng pemerintah pusat dan daerah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Ada inisiatif dari DPRD Provinsi Jawa Tengah.
4: Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah, Mukafi Fadli, di Hotel Amandaru Kota Pekalongan kemarin menyampaikan, regulasi baru ini bukan sekedar formalitas, melainkan langkah konkret atas lemahnya implementasi aturan yang selama ini dinilai belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Menurut Mukafi, DPRD memposisikan diri sebagai penghubung antara keluhan masyarakat dan kinerja aparatur sipil negara.
5: Ya, ini tentu menjadi semangat bersama kita agar pelayanan masyarakat itu semakin maksimal. Kita selama ini sudah ada perda, tapi belum membumi betul. Bagaimana agar perda ini benar-benar bisa menguntungkan masyarakat.
4: Langkah ini diambil untuk memastikan aturan yang lahir tidak hanya komprehensif, tetapi juga aplikatif di lapangan. Sejumlah sektor strategis masuk dalam cakupan Raperda, mulai dari layanan perizinan di DPMPTSP, mal pelayanan publik hingga layanan sosial, birokrasi organisasi, dan sektor komunikasi digital. Dari sisi pemerintah pusat, Kementerian Pan-RB memberikan sinyal dukungan. Analisis kebijakan ahli utama Muhammad Imaduddin menyebut inisiatif DPRD Jawa Tengah sebagai langkah progresif yang bisa menjadi pemicu peningkatan kualitas layanan di daerah.
3: Kalau berbicara Jawa Tengah menurut saya, dan memang ini dari hasil penelitian atau hasil pemantauan dan evaluasi teman-teman Kementerian PAN, nilainya kan bagus-bagus. Ya, mulai dari IKM-nya, mulai dari evaluasinya, kemudian dari RB-nya juga nilai RB-nya bagus. Saya kira dari sisi itu bagus. Yang penting menurut saya mempertahankan bagaimana mempertahankan.
4: Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah pun dipandang sebagai kunci untuk membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini kerap tergerus oleh buruknya layanan birokrasi. Dari Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-128 menghadirkan penyuluhan pertahanan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat Desa Godo, Kabupaten Pati. Kegiatan penyuluhan pertanahan menggandeng Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Pati untuk memberikan pemahaman praktis kepada warga secara langsung. Narasumber dari BPN Pati, Slamet Riyadi, mengatakan dengan materi utama mengenai prosedur pendaftaran dan sertifikasi tanah. Yang menjelaskan antusias warga terlihat tinggi karena ingin memahami pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan lahan.
6: Ya, kita jelaskan ke masyarakat mulai kegiatan awal pendaftaran tanah. Bagaimana tanah itu yang tadinya belum ada sertifikatnya, menjadi kita terbitkan hak miliknya, kita terbitkan tanda bukti hak yang paling kuat. Apa-apa yang harus dilampirkan berkenaan dengan pendaftaran tanah tersebut beserta biayanya.
2: Selain prosedur, Slamet juga menjelaskan rincian biaya dan estimasi waktu penyelesaian sesuai standar operasional yang berlaku. Informasi tersebut diharapkan membantu masyarakat menyiapkan persyaratan dengan lebih terencana dan tepat. Informasi selanjutnya, pendengar, di tengah kondisi Kudus darurat sampah, Jarum Foundation mengadakan lomba edukatif. Pemerintah Kabupaten Kudus bersama Jarum Foundation mengadakan lomba pilah sampah. Berikut berita Heri Sulistrianto.
7: Lakukan ada video itu, video terkait dengan edukasi.
8: Saudara, dalam lomba video keluarga asik tersebut, tim terpadu menerima sebanyak 57 video dari puluhan desa di Kudus. Menurut Ketua Tim Terpadu Nunung, dari 57 video yang masuk terdapat 16 video nominal.

0: Nominasi. Lalu dari 16 video nominasi itu, tim terpadu melakukan visitasi ke RT setempat. Harapannya dengan visitasi ini dapat dilihat secara langsung akan kebenaran video pilah sampah itu.
1: Untuk penghargaannya kita salah satunya itu di awal ini kita lakukan ada video itu, video terkait dengan edukasi untuk pengelolaan sampah. Baik itu edukasi di pengenalannya maupun di pengolahannya. Jadi semuanya edukasi. Yang masuk itu kita ada 57 video.
2: Bagus-bagus.
1: Wah banyak. Sekabupaten, pokoknya sekabupaten.
0: Sementara Ketua PKK Kavling Mega Indah Desa Megawon Kecamatan Jati Kudus, Normalia, mengaku senang RT-nya masuk nominasi. Dia bersyukur karena tim terpadu sudah melakukan visitasi serta melihat secara langsung kondisi pilah sampah warganya. Dia berharap PKK RT-nya menjadi juara.
3: Keikutsertaan kami dalam lomba video pemilihan dan pemanfaatan sampah dari RT 5 RW 1 Desa Megawon adalah bentuk kepedulian serta sosialisasi pilah sampah kepada warga kami. Dan itu merupakan salah satu program pemerintah dalam menanggulangi sampah di masyarakat. Harapan dalam lomba kali ini, kami dapat meraih juara dan menjadi motivasi warga kami untuk lebih sadar dalam pilah sampah.
0: Lomba video keluarga asik pilah sampah limbah rumah tangga ini, rencana setelah visitasi selesai, akan diumumkan melalui medsos keluarga asik dengan dua kategori lomba, yakni video exciting serta video perintis. Nantinya akan diambil masing-masing juara 1-3 serta harapan 1-3 dari masing-masing kategori dan juara favorit. Heri Sulistarso, RRI Semarang untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Bupati Rembang menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Keragan 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Berikut laporan selengkapnya.
5: Puskesmas Keragan 2 ini secara luas sudah terpenuhi. Tanahan pembangunan rumah sakit tipe D wilayah Timur.
6: Bupati Rembang Harno resmi menetapkan lokasi pembangunan rumah sakit di wilayah Rembang Timur dengan memilih Puskesmas Keragan 2 untuk ditingkatkan statusnya. Keputusan tersebut diambil setelah melalui kajian dua opsi lokasi dan ditindaklanjuti dengan peninjauan langsung. Usai melakukan tinjauan lapangan, Bupati memastikan bahwa Puskesmas Keragan 2 dinilai memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi rumah sakit tipe D. Ia menjelaskan, salah satu syarat utama rumah sakit tipe D adalah ketersediaan lahan minimal 2.000 hingga 4.500 meter persegi.
5: Nanti juga mungkin ada penentangan dan sebagainya itu dikomodinari. Yang penting syarat wajib untuk ditingkatkan sudah terpenuhi. Nah, maka mulai hari ini sudah saya perbolehkan untuk mulai menyusun administrasi untuk bisa dinaikkan.
6: Salah satu warga, Mas Riah, mengaku senang jika ada rumah sakit di Keragan. Mengingat bagi warga Keragan harus menempuh waktu kurang lebih 1 jam jika ke rumah sakit yang rata-rata berada di area Rembang Kota.
7: RSD.
8: Jauh ya?
7: Ya jauh, malah anak saya itu TB, kemarin aja ya itu, baru kontrol. Pesan besoknya, kan belakangnya 1 minggu sekali kontrol ke RSD.
6: Untuk tahap awal, penganggaran akan dimulai pada perubahan anggaran 2026, dilanjutkan proses rehabilitasi dan penyesuaian standar pada akhir 2026 hingga 2027. Dengan demikian, rumah sakit ditargetkan sudah bisa beroperasi tahun 2028. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Lintas pagi kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
9: Pro 1 RRI Semarang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Digital. Pro 1 RRI Semarang masih hadir ya dengan Semarang Pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Informasi dan lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk Jumat ini pendengar 8 Mei 2026. Apa kabarnya? Ada yang WFH, ada yang tetap ngantor, pokoknya tetap semangat pendengar sambil menyemak Pro 1 ya. Pagi hari ini saya akan awali dengan informasi cuaca pendengar bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Di ujung telepon ya ada prakirawan Rizka yang siap dengan informasinya. Rekan Rizka, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas.
0: Oke, untuk Jumat ini perkiraannya seperti apa? Apakah terjadi hujan atau berawan saja? Silahkan selengkapnya.
1: Ya baik, terima kasih. Baik para pendengar, selengkapnya kami sampaikan perkiraan cuaca untuk kelas Semarang dan sekitarnya yang berlaku tanggal 8 Mei 2026 untuk jam 7 pagi hingga jam 7 petang. Perakiraan cuaca untuk wilayah Semarang pada diperkirakan cerah berawan. Untuk sore hingga malam nanti berawan. Untuk angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 25 km/jam. Untuk suhu udara berkisar antara 27 sampai 34 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 50 sampai 85. Untuk wilayah Jawa Tengah pada pagi hingga siang diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Untuk sore hingga awal malam nanti berawan tetapi berpotensi hujan ringan hingga sedang yang tersebar di daerah pegunungan. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat bersifat dengan singkat yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang yang berpotensi terjadi di sekitar pegunungan tengah. Perlu diwaspadai potensi untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah diperkirakan 0,5 sampai 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah diperkirakan 1,25 sampai 2,5 meter. Sekian perakiraan dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka untuk informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat pagi. Ya, demikian tadi ya pendengar untuk informasi cuaca bersama BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang yang dapat Anda ikuti. Saya juga ajak Anda pendengar silakan bergabung bersama Pro 1 dimanapun Anda berada. Informasi cuaca, arus lalu lintas ataupun ada kejadian terkini di wilayah masing-masing boleh sampaikan pendengar langsung ke WhatsApp-nya Pro 1 ya. 081 666 6 886 pendengar.

saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

Prediksinya pendengar tadi dari BMKG menyampaikan bahwa pagi sampai siang itu berawan cerah begitu ya, tapi ketika sore itu akan ada informasi tadi disampaikan berawan, hujan intensitas ringan bisa terjadi pendengar. Jadi silakan ya untuk Anda hari Jumat ini yang sudah mempunyai agenda bisa disiapkan sebaik mungkin pendengar. Sambil mendengarkan Pro 1 nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat pendengar, kami hadirkan informasi dari dalam dan luar negeri bersama Pro 3 Warta Berita Sentral ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya, lima sila itu kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian, dan yang penting adalah ada switch dari pemakaian BBM ke listrik.
2: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah.
0: Sari berita, pemerintah menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik dapat diterapkan pada Juni mendatang. Jamaah Haji Indonesia terus dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci. WHO menyatakan wabah hantavirus tidak akan berkembang menjadi epidemi besar. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menargetkan insentif untuk mobil dan motor listrik yang sudah diterapkan pada Juni mendatang. Informasi selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyatakan masih menghitung berapa anggaran yang diperlukan untuk memberikan insentif bagi pembelian mobil dan motor listrik. Namun Purabaya memastikan kebijakan insentif ini akan segera diterapkan, harapannya mulai bulan Juni mendatang. Berbicara dalam keterangan pers KSSK Kamis 7 Mei 2026, Menteri Keuangan menegaskan insentif bagi pembelian untuk mobil dan motor listrik dapat mendorong geliat perekonomian dan dapat mengurangi penggunaan BBM.
1: Nanti anggarannya kita hitung dan kita siapkan. Yang jelas saya ingin itu masuk mulai awal Juni bisa diimplementasikan supaya triwulan kedua ada dorongan tambahan di perekonomian dan